ni ehuni ayenka ehuni ayesi asida kutoni elimao yamawa mo yamawa mo yamawa.